Good morning, people. Dalam kebustak bayi buntang kerintong tanah baga keterpai boti boti boti boti boti boti boti boti boti boti boti boti boti boti boti boti boti boti boti boti boti boti bangun eh. Adlaw sa karo baga keterpai lones baga keterpai. Pizza 4 na gini kabulan sa Mayo, tuig 2 mil, 20 size the bird.